Voilà, man deug jog jay ga won do de sey mam te de gambir ya si ya ka te si mbero wur kol nek nga ba bigi jime ndiji ke ngan ya jang yo ndemya na ji no ji ko to pierre gir ko jige ya ngon ngara ke ya ni ke jibial da wad ikrama ngon sey Kaka adege akei ngane kem el tag Dominique Morban si bay toikum François akei ngane ya mbisila Jean Oscar o communauté Mugog akei ko jugu bo ngay ke maita o maikolo gane ran be nyamena tla malang dene dondon na tna un kum ko ngay kare nan bir ko ya bir ko ngonde ke tega make ngon nande gokonde ni ke jimadum jangyo jimadum jangyo ni ba guto kondo lenji ndo mi eno oktober ko kinji kem to ari kem labdan in dan ni to nai bo samari de ko ni ni ga tu ji go mo ikra ante ber klai on do nad ni ngaru ni mi a o nad ji singe le ko manang ke namle mai ji kulu mai bo holo daga gira ester nad ni ester jangyo ni kem bi ko mai sara rama jangyo ni kem bi ke Bangi guna republik Centrafricain tu Joseph Jangyo yang juga nak ikut juga arti majiri Jangyo, Valeri Jangyo ambak ini. Guna kini jeria tu ada nanti singgir ke kumai salah sar kumra mundu toba bongoro nanti zakari indojum. Akhir si singgir ke kumai ta mai kolo ke malangu. Singgir ke akhir mata ke singgiran gerin sih jika ambik zaman laki lukuran gitu malangi. Dan simbir kalau yang do loko ando tu kem do gere tadi kerja wali azara ini ngorku lugia deputi jime kelima bagau dan gitu ning tu dapat gitu kerat baik do jadi tadi do sosoy na oktober koko ini kemen tu nuba kotel ta korta itu nuba tu iya guru malba lari di malba jian jime cirlengar Brigade Michel Sabor Rau Palum Kula Rambai Etienne Ik Madame Kem Dollar Ake Mbaye Ro Josephine Yves Yamdana Rau Noji Frédéric Mbaye Jigem Jean-Pierre O Ngani Anik Nge Guto Kula Goy Maurice Gengen Kembe Nyamanat La Malang Nenawun Kum Kongay Kade Nenan Ber Kula Yungkonde Kijenga Kengo Kondo Kondo largoto clair ni ba goto ndo joy na octobre ko ngi kemeto adi kem labdan ko bog kem be ke jaminat la inga tuji go moy kra antem ber klay ndo nat ni moyze na ulengara ke ngari sem chi lengar mala ndo joy ni kem be ko bada ne lengar korbe ngi kem be ke bikiri pasteur mbaye waji daniel ngi kem be ke do bara o betuji ngar majibe ngi kem be kam chi monta ke larlede Kuloji a inji kembe ke bangi racit ike ne kunda ribe ka inji kembe ke jangau dan ti singe de ke mbai koro ake ingani ani kenge guto ro palum Andre Malva inji kembe ke undu man dot na jik narale dot si singe de ke kuma dana damku kusirita ke ngoso miga farsia kar kanjeri o Jumra segini malang nadin simbir kelayu untuk alian gegutu ningtik ndo pondroji ndo ndo hoi na oktober ni baik yang bikin jaman atla loko ando taba to ndo ba nike bobde tu ngar majibai malba di karche faris farsana barnai majorio ni ngor ke montan isit sawo ndang lai be karinjil gegutu ndo ban loko maj kem konveyant Gania kem jingam Martin te koitan Felix ke ngania nana alio gir ko jiga adia ko mulku ke gir ko jimbay asi baye tam giko wa grand Marcel malandek ndo ndo nadana naun kum ko ngai kare nanan ber klayo ani ber klayo yang ngon nande ke dengam ke ngon kem de gokon de ik jim TB Celestin, Jim TB Celestin, il va goûter au condom, mais en octobre, il y a un autre qui a été fait, il y a un autre qui a été fait. Bien que l'on a dit,
gede ke kebengkoro mo cia jola eh de o moro eh de takawa maisara kumra mundu sar bara eh ude doba nam deli peni buna o nadi singere ke ke ji dokra ngta bana diaspora ke community da ige mbai ke malanke nyamana tla len ge guto ni tik ndo jedi ndo so so na oktober ni bai do bar ke to krat lo ko ando to kem do gya leji blo david et adi karti ambassad na to bai ngor ka sete sio le wati na ngi le oni la kari awar ni na rinde jingir ku jara ta di eglise baptiste mid mission ke ni moroka to ke am to kui Kerko dia nika kumai Marcelo kodia banaji Ferdinand Gamari Michel maranan ndan dot nat naun kum kongai kan nan ber klaid ber kayo nia de ake bend tama mari ni ba guto kembek nyamar la kno me na oktober kembal ku dojo ku jo kal ngme do ta ringa tu jigo moy ko an rete te ber klaid ndo nadani ke majote ndang laipi ba wala ndang ni majeste ta dingar ke sabe de kanto ke darbi adum wagia oi sabe de village ke darbi kamuge tai kanji ike kerga juste lamun baca kol iku moye ba koli wala ni yeri kembe ke darbe to singnan gerin singi kembe ke darbe te ike jar makoi bacha ikol asange o samafu mara ni yeri kembe ke baltram te ni ba ndo ho ina oktober ko ko ni kembe to temdogia nika gamari michel te karchi parse juguli oni nanana endan yo no ate endan la ibe ba ingor ke ekol mariren anjir ngi kutun ban lok maj kem combien tu va yan dang malang ni nam tu de marsino kalas mbier ke ta tol ta te o kalas mam tur gidmi ya kadsinya kalam ramade si guto kom dar singa singi ni nerim bisi malang si Nel misi malang tajuru sortu bola woi radio diffusion national sadian maka tasara. Dopsa di kragna fidel ni nangi kundong daga kadesi ya woi yo. Mikro bay Lionel Nomengar, regisseur d'antenne Jim Tan Roger. Nous parlons comme j'ai dit, il y a un biri tajuru sortu. Taindai kumkete torosite sogu.